0: presiden kami yang baru. Kamu harus dengar suara ini.
1: Pak Pur, waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
2: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
1: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
2: Hati-hati lo John, radiasi itu.
1: Itu dia Pak, yang saya takutin.
2: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
1: Wah, pantas Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
2: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart.

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Iya Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Kalau kita nggak lupa buat bersyukur, Tuhan bakal kasih lebih dan kelancaran buat kita.
1: Iya ya, Mah. Apalagi Papa alhamdulillah nih, selalu sehat walaupun harus kerja di jalan tiap hari.
0: Itu berkat kita selalu nyisihin rezeki kita buat beli Habutop. Kan keluarga kita jadi selalu sehat. Makanya Papa harus rutin ya minum Habutopnya. 3 kali sehari 2 kapsul, biar selalu fit dan semangat cari rezeki.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Cetara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali lagi hadir nih bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Oke, dan tentunya masih bersama Lania di sini. Lania mau bacain atensi yang sudah ada ya. Tapi sebelum itu, Lania juga di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop top markotop. Oke, langsung aja nih Lania mau bacain atensi dari Braling Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga nih, minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Oke, nanti kalian dia putarkan ya. Dan tentunya salam-salamnya nih buat Pak Kasmuri, terus ada Soma Dikasih, Bang Zaitun, Pak Hamami, Bu Mega, Mama Pelangi, Mama Mega, dan Mbak Yanti. Dan makasih Mbak Lania, makasih cantik, semoga sehat selalu, amin. Oke, terima kasih di atasnya juga, disusul sama Kak Iwang Cucip, apa ini namanya ya? Selamat pagi Setara Banjar FM, ini dari warung Mbak Nasti Cipaku, dan salamnya buat semua aja. BTW Mbak, oh buat Mbak Lania, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Oke, ini lanjut lagi apa enggak nih, baru dua atensi yang baru Lania bacain nih ya. Jadi langsung aja, atau mau satu lagi nih, satu lagi kali ya. Ada dari Kak Isnal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Randuwe Bulpes, salamnya buat keluarga di Karang Sari Kutawangun, dan Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Dewi, Mama Ainun, Bu Yanti, Mbak Nia, dan semuanya selamat pagi. Buat kakaknya selamat bertugas, dan minta tembangannya Bukit Berbunga. Aduh, Bukit Berbunga udah Lania puter ini, mau ganti enggak nih, coba japri aja ya Bu ya. Oke, tanpa basa-basi kali kita langsung puterin aja lagunya, dua lagu buat Kakak Ismail. Mau diganti apa enggak nih, mau enggak dijapri? Cus, Nyanyian Rindu dari Ebit GAD.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Nah, tentunya Lania mau pamit undur diri karena waktunya sudah selesai, pas banget di jam 8 kurang 5. Ini saatnya Lania pamit undur diri. Mungkin barang masih banyak kesalahan ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat teman-teman, tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Jadi langsung aja Lania mau penutupan dengan lagu Keinginan B Sophia Latjuba. Langsung aja yuk, dan sampai bertemu lagi, dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania di siang hari ini di tanggal 25 bulan 5 2026. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bareng Lania, monggo tentunya Lania ditunggu di sini. Mungkin ada yang mau request lagu dangdut nih, dangdut-dangdut terbaru ataupun lagu-lagu yang sudah ada di hati panjenengan dengan semua di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Jadi boleh nih sepil-sepil ke Lania dan request ke Lania, ataupun yang mau salam sapa buat sahabat Setara di manapun kalian berada, dari A hingga Z, atau yang mau yang mau salam sapa tentunya, dan yang mau penghasilannya pantun dan kata-kata, monggo tentunya Lania ditunggu di 0822 311 0070. Dan Lania nunggu di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetau. Dan Lania nunggu di sini dan sampai nanti, karena Lania akan menemani sahabat Setara di Dangdut Pasar Senggolnya di jam 8 hingga nanti jam 10. Jadi buat sahabat Setara nih, monggo bergabung. Oke, saya menunggu nih sahabat Setara. Lania sudah siapin lagu-lagunya nih dengan pembukaan lagunya Latasha, ya bukan lagunya Latasha, lagunya Denny Caknan tapi di cover sama Latasha, Naila dan Tasya gitu, dengan judulnya Tunggal Eka. Dan sekarang Lania akan menggelirkan Melampiasan 2 sama aja di cover sama Latasha. Jadi langsung aja yuk kita dengerin bersama-sama, yuk gebong.

0: si ayah kemana? Kok nggak ada di kasur? Yar, kok belum tidur sih?
1: Bun, ini nih ayah lagi insomnia kayaknya. Gara-gara tadi ngerjain kerjaan malah wablas nggak bisa tidur.
0: Kok bisa sih tumben-tumbenan loh? Biasanya ayah tidur paling lama.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma.

0: yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070. 93.

0: Sermon.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa silahkan?
3: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
2: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
3: Iya, benar sekali, Mbak.
2: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
3: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati ya. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol di jam 8:30. Di sini tentunya masih bersama Lania. Dan selamat siang sahabat Setara dimanapun kalian berada, dan selamat berkegiatan, beraktivitas, dan happy-happy terus ya. Oke, langsung aja kali ya Lania membacain atensi. Tapi sebelum itu, Lania di sini juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop, dan tidak lupa juga dengan obat vitamin solusi kesehatan untuk mata. Nah, Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Langsung aja yuk kita bacain atensi dari Bu Yanti Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Hadir lagi nih minta tembangannya Mbah Ramikir dari Intan Caca. Oke, langsung salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya, terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama Sani Vilani, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selalu di hati. Lanjut maning Mbak Lania, siap. Jajal dikelirkan pedet pasar ngono dari Intan Caca. Oke. Lan alhamdulillah cuacanya panas dan cerah. Matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Dan di atasnya lagi disusul kalau dua atensi aja tidak cukup, kita lanjut lagi di atasnya ada kakak Isnal nih. Assalamualaikum negara angin atau Tenggal Eka, waalaikumsalam. Diplay dong, boleh. Nanti yang Tenggal Eka udah Lania puterkan, jadi tinggal negara angin ya. Dan Isna di Radoe Kebumen, salamnya buat motokopi acara tadi, buat kakaknya selamat bertugas dan full barokah. Terima kasih. Oke, berarti udah pas 3 atensi nih. Jadi langsung aja kita gelayarkan lan geboy-geboy. Cus, ada judulnya Mbah Ramikir, requestannya dari Bu Yanti Bilungan. Cus, geboy.

0: Ya, menulah kayak mulai. Sambil lagi. Sambil lagi.
1: Ya, aku bertulang buah ambil anjak-anjak kubur.
2: Jangan bilang,
0: Bu. Aku gak bakal balenin aku. Mas, bosan kamu. Oh, pertama no.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Madang Maning.
1: Iya ke bro, lagi cepet banget kencot kok.
0: Ya mantep atuh. Ke PTW, tumben-tumbenan gampang kencot. Biasanya nek dicek madang ngangel banget. Alasannya isu warek lah, lagi males lah. Sedina padahal paling ping loro.
1: Iya bro, semenjak aku rutin konsumsi abu top, selain daya tahan tubuhku makin kuat, juga makin fit awake. Orang gampang sakit, terus nafsu makan nambah oke. Jadi tubuh orang kekurangan asupan makanan bro, dan berat badan bisa naik secara alami.
0: Alah ya betul banget. Orang salah bok, nek aku rekomendasi nah abu top, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Sumber Waras, yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali, yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Nelania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Waduh. Oke, langsung aja yuk bacain antayan sini, mumpung masih ada yang mau bergabung bareng kita ya. Tentunya ada kakak Is... bukan kakak Isnal sih ini. Tulisannya bukan bisnis, katanya request lagunya dong Lemah Teles. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Nah, di atasnya lagi disusul sama... siapa nih, dari Ibu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pagi ugi. Saking kula warga yang tembe mawon sakit bergabung ke Radio Setara FM, saking kula Ibu Asri, saking desa pesayangan, saya selalu jadi penggemar radio dari pagi nonstop. Mengalah saya gawa radio. Waduh. Pokoknya jas marganda sih ya Bu. Salam kenal nih dari saya ya, salam kenal juga ya, ini dari Lania. Oke, dua atensi tidak cukup, kita tambah satu lagi nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Setara Radio Banjarnegara, kenalin aku Tiara. Halo Tiara, Mbak Lania, aku mau request lagunya nih, Raisa Tadi Siji ya. Nanti kalian yang putarkan ya. Ya udah gitu aja sih Mbak, semangat terus ya buat penyiarnya, sukses selalu ya. Terima kasih kembali. Berarti baru dua atensi yang baru Lania baca ini ya, jadi kita tambah lagi satu, tapi berhubung ada yang mau bergabung via telepon, jadi kita angkat dan jangan lupa passwordnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mah bubutuh ya.
0: Habutop,
1: Badal Baraman Arab lagi ngetop.
0: Tap Marko.
1: Halo Mbak Lania.
0: Halo Mama Putri, selamat siang. Anak-anaknya lagi sekolah ya.
1: Iya, betul. Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat ini Bu.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini mau request lagu apa nih? Dangdut Pasar Senggol.
1: Lagu ini apa ya, set? Menunggu lah Mbak, bisa lah Mbak.
0: Berapa?
1: Menunggu
0: nih siapa nih? Ya. Roma Irama, Mala okay, Agatha
1: ya. Mala Agatha jenis
0: apa, Via Valen?
1: Ya, yang penting aja Roma Irama lah.
0: Oke, siap. Salam-salamai buat siapa nih?
1: Kayak jadul banget. Salam-salamai Miki dan Mbak Tiara ya, Mbak Tiara.
0: Mbak Tiara yang baru bergabung, betul.
1: Iya. Dari kemarin sih sama Mas Suto.
0: Sama Mas Suto udah ya?
1: Salam kenal. Iya, kemarin. Iya. Salam kenal Mbak Tiara. Terusan buat Mbak Layanti, Mbak Tijun Wadani, buat Mbak Ihai, Pak Sodi, Pak Madikasi, Mama Jidan, Mama Blangi, Mama Bintang, Mas Sentilan, Mas Rituan, Mas Dimas, dan buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Pas banyak ya?
1: Mbak.
0: Ya, oke, siap.
1: Iya ya, yang awal mau cuma Putri, aku mah lupa inget.
0: Siap.
1: Iya, buat malam ini selamat tugas. Semoga selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Mama Putri yang sudah bergabung bareng Lania nih. Berarti udah 3 atensi yang ikut bergabung bareng Lania. Tentunya 2 atensi via WhatsApp, 1 atensi via telepon. Jadi langsung aja yuk, yang satu nih ketinggalan. Yang satu tadi hanya salam kenal, say hello. Jadi langsung aja yuk, ada Happy Asmara dengan lagunya Lemah Teles. Yuk di Gboy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: berizin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan.

0: Taking, taking, taking. Taking, yo, taking. Bo, ayo, ba, ayo, kapuyan. Ayo, sinangaring kumang, manutok kapel, chan. Ayo, taking, taking, taking. Ayo, para matulungan, chan. Para strabong ka tangga. Taking, taking, taking. O, charko ko dya, para kumatan. Bakit yakin, sinanurip ng kumaan pada dya. Para tangga, para rapa po. Matungumay ko ang ragyan na tanga na sing kamalingan na bay matungumak. Rasrabong jatsal karo tanga teparo. Panakengutan jatsal. Rika ka ang lagi meriang. Rika ka ang lagi mati ko ang jatsal. Undangin udang sapa di sini. Undang-undang tangga ne. Eh? Apa jarang udang dulu Rika sih nampur baliga? Undang keluarga Rika ke sini nari buruk keto. Ya orang tangga Rika sih dudang di sini. Mulanya pada serabung jatsal. Pada serabung. Orang anaknya, orang ramahnya, orang biungnya. Pada betul jatsal. Pada serabung. Ayo pada metu, pada metu, pada metu, pada metu umage, dagingnya diborong, dagingnya, ayo. Ayo ke, daging, daging, daging, daging metu sana, daging bong jana, ayo, pada borong ya cal, ayo. Daging, daging, daging.
1: Eh, bakul daging, enak ya kabarnya,
0: pasalnya. Akhirnya kaya namang metu ke, ya namang metu umage. Aduh lah, mau gak bu, dagingnya bu, persono bu.
1: Jangan-jangan ini kan dua utak apa orang ya?
0: Utak apa orangnya? Utak, waduh, ketinggalan nyora diora dodol, bu. Nyong nama masih tanya mandang prime nanda diora kobar maring sangat kutung. Berarti kan ane paling paling gue daging, bu. Amat filmnya cakar ke jana, utaknya diora dodol ke nyong.
1: Eh, Rika dua utak apa orang? Rika dua utak apa orangnya?
0: Nyong lah diora dodol utak, bu. Lah diora dodol utak.
1: Rika dua utak apa orang?
0: Orang, nyong lah diora dodol utak. Dia nak kartu kok kan ada daging harus cekar. Lah kurang cocok lu tak nyong
1: jong. Hei, asal ngetak.
0: Si ngetak siapa?
1: Takon bisa nari nyong kalau dikajal. Takon bisa nari nyong kalau dikajal. Rika tuh tak apa. Rika tuh tak apa ya?
0: Nyong lagi kurang cocok lu tak.
1: Eh, bakul daging. Nyong lagi kurang mau dagangan Rika. Nyong lagi kurang mau dagangan Rika. Nyong lagi takon Rika tuh tak apa. Rika ngutak kamu dikajal. Kayak jampi lagi, kayak jampi lagi. Nibet setengah enam kok jam si der. Orang ngerti ya. Orang melek matanya kok yakin nyong lagi lara untuk. Nyong lagi lara untuk. Aja besek. Ngerti-ngerti mau lagi lara untuk. Mau tambahin daging. Mau lagi untuk ini nyong kelebon

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: teman ini. Sing siapa Jemmy?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telkom Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati segeng siang sedaya pandemen Star Radio Banjarnegara. Sami sehat nggih. Mugi-mugi sami sehat. Alhamdulillah siang niki Uni kembali ngancani sahabat sarang nggih. Biasanya wonten dinten Senin Uni libur. Dinten saniki Uni mboten mundut libur dan sepertinya Uni bakal ngancani sahabat Star tugi jam 3 mangke. Oke, kan kisah sahabat Stara, edisi Senin di hari sibuk, di hari yang penuh kenikmatan, gih. Karena biasanya hari Senin itu kan, wah, sangat luar biasa, gih, sahabat Stara. Mungkin nanten beberapa sahabat Stara yang, aduh, rasanya kayak untuk napas aja sangat susah. Dan siang lagi, dipun kancani kalian Uni, semoga tambah semangat, gih.

Ini ngancani tugi jam 3 teng dinten Senin iki. Acarane pun sepindah nggih menika campur sari sing bakal ngancani sahabat Sarah tugi jam 12 mangke. Sesama saya tuan wonten sangat telkom papat bade bergabung kalian unik kangge request teman-teman campur sari langsung mohon bergabung wonten 08 00 31 70 wonten 08 00 31 70 lan wonten acara campur sari tiben sponsori kalian Habu Top obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Oke, sahabat Sara, kangge mengawali perjumpaan kita wonten acara campur sari Uni badhe ngliraken tembang tembriki wonten ke Taman Asmara. Langsung mawon nggih dipun kliraken kangge pembuka teng acara campur sari.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ya coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Tasi wonten sama telu kompapan Star Radio Banjarnegara selalu ning hati. Tasaruni wonten campur sari simpuket melakataka jesmar gedes kranyas. Siap ngancani sahabat Stara tugi jam kali welas nge. Kalian tembang-tembang sing nembis tunggal tibun gelirakan rasane tasi kurang tentune. Satu tembang digelirakan itu memakan waktu sampai 10.26 nge. Dan ternyata tadi samidinya banyak. Oke, kangge saya sahabat Setara, wonten campur sari niki sing bakal dirubesi kalian uni dugi jam kalih welas mangke tentune siap-siap nggih. Siap-siap untuk keberisikan, tapi enggak apa-apa, itu udah biasa. Kangge saya sahabat Setara, sesama stay tune wonten 93,4. Saya mulai beraktivitas, semoga diberikan kelancaran wonten Senin niki nggih. Semoga segala kesibukan di Senin ini membawa keberkahan untuk sahabat Setara dan keluarga, dan semoga selalu diberikan kekuatan dalam langkahnya nggih, dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam pekerjaannya. Oke, Oke, lalu untuk campur sehari ini kita sponsori kalian Habutop Batu Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop dan juga Vitama solusi kesehatan untuk mata. Kangge sahabat setara, menjaga kesehatan tubuh itu penting sekali. Napa malih menjelang lebaran. Biar kuat nanti nyembeli sapinya, biar kuat nanti motong-motong sapinya nggih atau kambing, terus kudu dijaga kesehatannya. Selain itu, kangge sahabat setara yang biasa suka daging nggih, ini kan menjelang hari raya Idul Adha, itu pasti pada makan daging. Jadi siap-siap nggih untuk selalu dijaga, kendalikan yang biasa kolesterolnya tinggi atau mungkin darahnya suka tinggi, harus agak-agak diwaspadai. Tentunya walaupun enak banget tapi tetap dikendalikan ya sahabat setara. Nah, pastikan sahabat setara juga konsumsi Habutop nggih, ini untuk mengendalikan supaya naiknya tidak drastis gara-gara makan sultana atau habu. Makan sapi ya. Karena Habutop niki memiliki hasil dan manfaat yang sangat bagus, saged menutrisi tubuh sahabat setara nggih. Selain itu juga Habutop saged kangge pengobatan sehingga di keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, asam urat, kolesterol nggih, hipertensi. Niki saged banget disolusiin dengan rutin konsumsi Habutop. Kangge sahabat setara yang mungkin gadai permasalahan, mungkin suka badannya enggak enak, bangun tidur suka pada pegel, lemes nggih. Nah, niki langsung mawon disolusiin kalian Habutop. Terbuat dari bahan herbal alami sing sampun ber BPOM dan bersertifikat halal, tentunya sangat aman sekali nggih dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping. Lan Habutop niki sampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng anggen resmi Setara Radio Banjarnegara. Kangge sahabat setara wonten kawasan Banjarnegara Purbalingga mboten perlu bingung kangge mendapatkan si Habutop niki nggih, karena sampun tersedia untuk di Banjarnegara kawasan Karangkobar. Niki tersedia di apotek Raja Wali, tersedia juga wonten apotek Mitra Sehat, dan tersedia juga wonten bukan di apotek, toko jamu nggih, toko jamu Bapak Erwan dan toko herbal Hasanah niku tersedia, dan juga ada di apotek Rizki niku juga sampun tersedia. Saya badhe datang langsung wonten studio Star Radio Banjarnegara juga boleh nggih, bisa didapatkan nomor iki juga. Oke, wonten wania sekali bening batur, ini juga setiap apoteknya sampun tersedia, terus mboten perlu bingung. Pejawaran juga ada ya di Hafisa Farma, di Pagetan wonten Alhami Farma, kangge teng kawasan Madukara niki di Embun Farma, ada juga di mana nih Petambakan, ada ya di Petambakan apoteknya. Terus apotek Surya Sehat juga wonten, apotek Wenta juga wonten, di Banjarmangu niki wonten apotek Rahma sama apotek Setia Budi. Nah, untuk kawasan Banjarmangu sekitarnya, Banjar Kulon bisa menuju di apotek Banjarmangu. Dan juga setiap apotek sudah ada di kawasan Banjarnegara lan Purbalingga. Kangge sebade COD, CO mawon wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Dan kangge sahabat setara sing mboten saged CO sendiri, saged menghubungi teng nomor WhatsApp Setara Radio Banjarnegara nggih. Tinggal masukin alamat, nomor telepon, terus produk yang mau dipesan dan nama lengkap. Karena kan kadang malas-malesan badi medal kok panas ya. Mata sing apotik kok panas mau keluar. Nah, bisa COD saja. Dan kangge sahabat setara sing badi bergabung wonten acara campur sari uli open request dugi jam 12 mangke. Tentune wonten 08.00.31.70, wonten 08.00.31.70. Sebelum Uni menyapa sahabat setara yang sampun bergabung, biar semakin menumpuk dulu atensinya supaya teng sesi selanjutnya Uni bacanya agak banyak nggih. Kita gelirakan teman-teman rumiyin yang sampun Uni siapakan kangge ngancani siangnya sahabat setara. Lestari Niken Salindri, lajeng wonten saking Didi Kempot nggih. Didi Kempot wonten Ambiar, lajeng teng wingkinge malih wonten saking Arda. Kalian judulipun Tato. Siap dipun kelirakan setunggal demi setunggal dipun mulai saking Lestari Niken Salindri.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Matur sonten sedeng sonten kok Bapak Star Radio Banjar Negara selalu ningati tasar ngoni wonten campur sari sing buket mleketaket yes warga des kranyas kranyas. Oke kangge sih sahabat Star sing badhe bergabung tentune wonten 08 loro loro 31 70 wonten 08 loro loro 31 70. Lan mata campur sari tipe sponsori kalian Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop lan juga Vitama solusi kesehatan kangge mata. Oke sahabat Stara, wonten sesi kali niki siap menyapa sahabat Stara sing sampun bergabung nggih wonten acara campur sari lan tembang-tembangipun siap dipun kelayaraken. Saya paling gasik sampe iki sing bergabung wonten Senvilan teng kawasan Terminal Kalibening. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni. Oke. Jajan diputerin dari albumnya Didi Kempot judulipun Hello Sayang utawi penyiar radio. Kayaknya kalau waktunya cukup bisa diputarkan dua-duanya nggih. Sing penting tersedia di dalam file karena Uni biasanya kalau waktunya cukup banyak, Uni bakal ngelayarkan dua tembang yang direquestkan sahabat Stara, tapi kalau sudah ada di file, kalau belum ada biasanya Uni muterinnya ya satu tek. Oke, lan kirim salamai kangge sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada dan matur nuwun Mbak Uni, alhamdulillah cuacanya panas dan cerah. Alhamdulillah, semoga cuacanya sangat mendukung sekali nggih kangge aktivitas Senvilan lan rencang-rencang wonten kawasan Terminal Kalibening. Semoga sek dagang jualannya laris manis nggih lan rezekine dipun paringi kathah. Amin. Untungnya kathah. Terus juga kangge Senvilan yang nyupir nggih lan juga rencang-rencangipun, mugi-mugi penumpangnya rame juga. Terus juga semoga mobilnya ditumpaki kepenak ya. Dan kangge saya sahabat Stara pokoknya saya wonten Terminal Kalibening ya dan di sekitarnya dan semuanya tentune semoga diberikan kelancaran nggih. Lajeng wonten Pak Heri ting Banyumas sampun bergabung niki. Assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik. Pak Heri wontenipun Banyumas nggih, requestnya Sandiwara Cinta dari Didi Kempot. Susah banget ya kalau cinta udah dibikin sandiwara. Berarti isinya kebohongan ya Pak Heri. Tapi lagu, cuman lagu nggih. Pokoknya sudahlah Mbak Uni cuma saudara aja. Maksudnya gimana? Pokoknya sudahlah Mbak Uni cuma saudara aja. Oh, saudara sama Uni maksudnya. Enggak ada yang benar, enggak ada yang benar. Aduh, jan. Kayaknya nih Pak Heri moodnya lagi gak secerah mentari ya hari ini. Oke, dan salamnya semuanya Stara di Banjarnegara, Heri Banyumas. Wassalamualaikum salam. Baik-baik ya Pak Heri, semoga diberikan kesehatan selalu. Lanjut teng wingkingi pun wonten saking Parman di Beji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Uni. Siang Ugi. Selamat nemenin sedulur pandemen Stara di acara campur sari siang. Semoga dikancani orang Melayu ya. Enggak jebule dikancani malah radio ini dipateni. Oke, lanjutan lagu ini pun bojomu sesok tak silie. Aduh, bojo kor siji disele ya mubah temenanan ya. Saking ikan salindri siap tembangan ikan salindri berarti nggih. Salamipun kagem stay sedulur pandemen Stara lan terkhusus kagem Mbak Uni. Mbak Uni kadose mirip Mbak Nikita Willy nggih. Waduh. Kayak Uni bariki mabur tekan kawang-kawang ya. Oke, lan nonton pantun burung gelatik hinggap di pohon cemara. Mbak Uni cantik penyiar idaman di Radio Stara. Suwun Mbak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kalau siaran terus dipuji tuh kayak makin semangat ya siarannya. Aduh. Jadi untuk sahabat Stara gak usah memuji ya, takutnya Uni tiba-tiba mabur oleh suara siaran malah ya. Oke, lanjut wingking pun saking Mas Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Cipawan Bukateja Purbalingga hadir. Oke, baik. Lanjut Uni semuanya aja kali ya di sesi kali ini. Uni bacakan untuk ketensinya.
Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembangnya ponakan opo penakan. Ya berarti kadang ya nah keponakan sih nyebelin banget ya orang kepenakan. Jadi kepriwe kowe. Dan salamnya kangge Pandemen Setara Banjarnegara kangge Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Malan matur nuwun. Anggi sehat selalu juga kangge Mbak Yanti nggih. Semoga duwe ponakan yang sing kepenakan kabeh. Amin. Wonten wanita tangguh, waduh, sopo ki baru ternyata ya, Ibu Asri, tapi nama kontaknya wanita tangguh kudu kuat. Siapa ini yang save ya? Bisa-bisanya namanya tuh wanita tangguh. Ini berarti masuknya kemarin, berarti maksudnya kali ya yang nge-save nomornya. Katanya nggih siap, pokoknya oke siap. Selamat menikmati tembang campur sari nggih untuk Ibu Asri ya, Ibu Asri yang sangat tangguh. Oke, setunggal malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni Sugeng Enjing. Ini udah siang, apakah ini mbaknya baru bangun tidur nggih kata sih. Aduh, Jan, Mbak Puji Astuti ini sepertinya baru bangun tidur jam semene jere enjing ya. Oh, saking Bang Opang di Pandanarum. Oh, Bang Opang, aduh salah berarti. Mungkin ini suaminya ya. Pandanarum Lawen mau kirim-kirim salam kagem Pak Wartono penjaga toilet terminal Kalibening. Wah, ngerti-ngerti wong Kalibening juga ternyata ya. Pokoknya nek tembas sabu tope nang apotek Kalibening ya, nek orang yang Bening Farma. Apotekernya ramah-ramah banget. Lan ugi kagem para pejuang rupiah ingkang wonten Kalibening juga buat Mbak Uninya selamat beraktivitas siap. Buat semua pendengar FM Banjar sing genah Setara FM mungkin ya, Kak dibolak-balik. Semoga yang mendengarkan Radio Banjarnegara sehat waras selalu. Amin ya robbal alamin. Karena sehat tok tanpa waras juga kurang. Waras tok ora sehat ya pada baik kurang. Semoga komplit ya, ya sehat ya waras. Amin. Oke, sahabat Sarah, cakap romiin. Uni kelirakan tembang setunggal demi setunggal lipun. Maka yang saya selanjutnya Uni masuk mali. Oke, wonten hello sayang Didi Kempot siap dikelir bersama Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867, 0812-1773-8867.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari.

0: sehari dan V matanya ditetes 2-3 kali sehari satu tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Matur suwanten sedaya sawetara kabeh pasar radio Banjarnegara selalu ningati tasih sareng uni wonten campur sari sebeket blaketaket ya swarga das kranyas kranyas. Oke sahabat setara, teman-teman sampun kathah dipun kelirakan tentunya wonten acara campur sari siang niki nggih requestipun saking sahabat setara. Semoga sampai di sesi kali ini sedaya sahabat setara terhibur dengan teman-teman saya sampun dipun kelirakan nggih. Lan tentunya uning ngancani tas saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara tas dipun sponsori kalian Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop lan juga Vitama solusi kesehatan kangge mata. Sahabat setara yang hari ini masih puasa, semangat semuanya. Alhamdulillah ya kalau puasa di hari pertama sampai di tanggal 9 Zulhijjah besok, kalian the best sekali pokoknya. Dan jangan ketinggalan ya sahabat setara, dua hari terakhir puasa Tarwiyah dan juga Arafah. Tarwiyah berarti hari ini ya, karena di jadwal niku kan lebarannya di tanggal 27-28. Berarti puasanya itu Tarwiyah dan Arafah itu hari ini sama hari besok. Yang hari ini ternyata masih terkendala, belum bisa puasa, besok bisa puasa nggih sahabat setara. Karena puasa Arafah di bulan Zulhijjah itu dilaksanakan di Selasa nggih 26 Mei 2026. Puasa sunnah ini tentunya dilakukan di tepat di satu hari sebelum hari raya Idul Adha nggih. Dan tentunya keutamaannya sangat besar sekali karena di antaranya itu bisa menghapus dosa setahun ya yang lalu dan setahun yang akan datang. Aduh, berarti 2 tahun itu udah langsung terhapuskan nggih sahabat setara. Masya Allah. Tentu sayang rugi ya kita sendiri nggih nek misalnya mboten puasa. Semoga tidak dikasih halangan nggih. Semoga besok aman dan saged melaksanakan puasa Arafah besok hari. Atau yang sudah puasa dari hari ini kalih ngenjang nggih Tarwiyah dan Arafah Masya Allah. Kalau ternyata puasanya dari pertama itu di tanggal 1 juga Masya Allah luar biasa sekali. Makanya artikel lebih lengkapnya bisa Uni bagikan nggih sahabat setara. Nyari artikelnya yang lebih ngena lagi nanti. Jadi sahabat setara tidak hanya melakukan puasa tanpa tahu maknanya itu seperti apa. Dan siapa tahu dengan tahu maknanya atau makna dari puasa Tarwiyah dan Arafah jadi sangat semangat sekali puasanya. Kalau misal tidak tahun ini semoga dikasih kesempatan tahun depannya. Oke sahabat setara, satu tensi Uni baca nggih wonten Bapak Daryono. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi Pak Daryono. Derek wonten campur sari, nyuwun sekaripun piring ceplok. Aduh, piring karunduk ceplok berarti ya. Wonten mboten nggih utawi jalak putih matur suwun nggih mangke dipun pados rumiyin nggih kangge Pak Daryono. Lajeng enten Mama Putri sek bergabung melalui telepon. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam, Habutop Bapak Terbaraman Arab yang lagi ngetop.
0: Loh, kau udah di rumah Putri jam segini?
1: Udah pulang.
0: Oh, tak kira minggat.
1: Lagu nek
0: apa?
1: Lagu nek perahu layar.
0: Perahu layar boleh. Itu ada tariannya, Putri bisa nari perahu layar?
1: Enggak
0: bisa ya. Ya wes, cari aja nanti dipraktekin.
1: Salamnya buat Mama Cita, Nablangi, Mbak Bintang, Mbak Semplon, Mbak Yanti, Mbak Titi Wardani, Mbak Siti Maimonah, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Samadi Kasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Codik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmuri. Buat Mbak Uninya terima kasih, semoga selalu panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar langsung ditutup ya sama Putri. Kayak tidak memberi kesempatan untuk berbicara dengan penyiarnya. Salam-salam mendoakan terus assalamualaikum langsung ditutup deh. Masya Allah, sehat selalu ya untuk Empu Tri. Dan satu lagi nggih kangge Papa Heri di Banyumas tadi tembangipun sutradara cinta niku, sandiwara cinta ya, sandiwara cinta niku entene lagu pop malah. Jadi kebetulan adanya sutradara cinta, mangkin iki mau nggih unik kelirakan sek sutradara cinta. Semoga Pak Heri menikmati tembangipun nggih, karena yang sandiwara ternyata tidak ada di Campur Sari. Berarti Campur Sari ki ora seneng sandiwara ya. Oke, kaki sahabat setara dengan sisa saya wonten karena sampai ting jam 11.29 menit nggih. Mangke ting jam 11.38 juga azan. Dados kaki saya sahabat setara, selamat menikmati tembang Campur Sari di setengah jam terakhir. Kita mulai saking ceplok piring.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu, sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: selalu di hati.
1: Batur selentas setting soal terlalu kompapat setara radio Banjar Negara selalu ningati. Tak sarang uni wanta campur sari single buket melaketaket jas margada skranya skranya. Kata si kancani sahabat setara tuh kita yang sesi kali ini inggi karena sampun ting penghujung acara jamipun sampun ting jam 11 lewat siket 5 menit. Kangge stay sahabat setara sampun memasuki azan zuhur nih di daerah sini. Daerah Banjarnegara tentunya kangge saya sahabat setara saya aktivitas mungkin bisa dijeda sebentar kangge isoma nge istirahat, sholat, makan siang. Kalau yang berpuasa ya sholat dulu. Kalau waktunya banyak ya mungkin bisa zikir-zikir sedikit atau ngaji ya. Ya kalau mungkin mau nyender sambil scroll juga boleh. Yang penting sahabat setara bombong nge. Lan kangge saya sahabat setara, wonten campur sari, saya sampun ngancani uni, terima kasih, semoga terhibur, semoga ada manfaat yang bisa diambil, nggih. Dan untuk artikel tentang keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah, nanti mungkin teng acara saya selanjutnya, nggih. Uni bakal ngancani sahabat setara, wonten jam setunggal malih, mangke, acara ini pun gending Banyumasan, tetap sampun teng punti-punti, tetap stay tune wonten 93.4. Sehingga tim penghujung acara niki, mohon maaf untuk kirang lebih nggih, pilih enten tembang-tembang sing terselip atau mungkin tembang-tembang yang ternyata tidak sesuai dengan requestan sahabat setara. Semoga semua terhibur dan setelah makan jangan lupa konsumsi rutin Habutop kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat setara. Lan tentunya sawo pengobatan kalian Habutop semoga lekas diberikan kesembuhan nggih. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar rutin konsumsi Habutop. Ngaten mawon uni tutup acara campur sari wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa wonten jam setunggal mangke.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Fitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Alhamdulillah, akhirnya hutan maning.
1: Iya ya Win, selama kia wis cuacanya panasnya mantep. Jemuran kosis 10 menit garing.
0: Iya bro, tapi musim kayak gini malah kudu lebih hati-hati. Musim masuk angin, musim orang penak awak. Kan gawe awak sering mager, lemes, greges, lakas stamina lah.
1: Iya jelas lah bro, makanya sering-sering minum habu top. Main daya tahan tubuh tetap fit, orang gampang meriang. Stamina dan metabolisme tubuh mantap.
0: Loh, gini, bisa ngerti habu top? Nembar tok jelasan nak.
1: Ya iyalah habu top, siapa sih yang orang ngerti? Obat herbal ramuan

0: Arab sih lagi ngetop. Kan aku agen habutop, bro.
1: Oh alah, padahal artok tawani. Wong aku ya dodolan habutop, bro. Untungnya akeh. Terus bisa ngajak masyarakat luas hidup sehat dengan cara yang alami. Ya, bok?
0: Tuh, alah, pada-pada bakul.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: wabarakatuh. Hai Azuraku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk mengikuti lagu dan kegiatan kita selanjutnya, jangan lupa klik lonceng di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
3: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
2: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
3: Iya, sudah ada 4 botol.
2: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
3: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
2: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
3: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
2: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
3: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop.

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subriyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya, itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu, nyata pada limbahnya betul-betul. Bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini, bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: atau maning ya. Dongakna bapak supaya oleh rezeki sing akeh. Menyukupi kebutuhane mamak lan bocah.
1: Iya, amin, Pak. Mamake yen ngene selalu ndoak nanggo bapak, men bapak lancar segala usahane. Awake selalu sehat lan semangat kerjane.
0: Iya, Ma, ngesuk kudu bapake mangkat numpak sepur. Wis tuku tiketek. Kalau siap-siap pakaian dan lain-lain.
1: Acak lalin senjatanya digawa, Pak.
0: Ya mestilah, Ma. Anu semantar seumur urip, ilok ditinggal.
1: Duduk senjata kue, Pak. Ngeres temen. Iya lo, habu top maksudnya. Senjata nganggo jaga kesehatan, lan kekebalan tubuh. Men awake bapak nang kota ora gempang meriang. Dikonsumsi rutin lo ya, Pak. Terus senjata sing kue dijaga. Ora pengen, Bok. Bali-bali rumah tak sunat pindo.
0: Aduh. Iya, Bu. Tenang baik. Wis tek cycle. Matur suwun, Abu Top, Bu. Obat herbal sing lagi ngetop.
2: Abu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasana yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terkumpul Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya pandemen Star Radio Banjarnegara. Sarang malih kalian uni wonten acara kaping kali sing bakal uni Bandung ya menika acaranipun Gending Banyumasan. Acaranipun bakal berjalan tugi jam 3 mangke. Kangge sih sahabat Star, mohon maaf sekali karena ternyata di atas sedang mati listrik nih, sedang pemadaman. Jadi towernya mati. Otomatis bisa on hanya melalui streaming. Kangge pakai radio biasa berarti enggak bisa di ini ya sahabat Star, enggak bisa nyala. Jadi uni ngancani mungkin wonten streaming nggih. Dados stay tune 103.4 melalui streaming berarti selamat menikmati wonten acara Gending Banyumasan. Acaranya pun bakal berjalan tugi jam 3. Berdoa mawon nggih semoga lekas pulih kembali tuh listriknya. Oke, selamat acara nipun Gending Banyumasan sampun dibuka kalian setunggal tembang nggih, setunggal gending tari cakil epik. Lajeng mangke diperlanjut kalian tembang-tembang sanesipun nggih. Kangge sahabat Star, sesawu stay tune wonten streaming badhe bergabung kalian uni kangge request tembang-tembang gending. Langsung mawon bergabung wonten 08 22 31 70 wonten 08 22 31 70. Nanti pun sponsori kalian Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga Habut Tobat Herbal, ramuan Arab sing paling ngetop. Oke, selamat menikmati acara gending nih, sambil menunggu listriknya nyala di atas mangke uni masuk lagi. Tole-tole siap dipun geleyarakan.
1: Tapi gak kandah.

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman.
3: Maaf, Paman.
1: Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
3: Utara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Bandung Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: Kabutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus

0: diminum vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh, Bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah, kan ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih, Bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Selamat dulu kau Papa Star Radio Banjarnegara selalu ningati tonton dasar mending ya wonten acara ini pun gending Banyumasan. Alhamdulillah sampun nyala malih niki sahabat Stara, terus sampun siap ngancani sahabat Stara dugi jam 3 mangke nggih. Karena mangke niki radionya off nggih karena listriknya padam. Jadi ini baru mulai on kembali. Yang bergabung melalui streaming tentunya aman nggih sahabat Stara, dan tentunya wonten acara Gening Banyumasan iki dipun sponsori kalian Vitama, solusi kesehatan untuk mata, lajeng wonten Habutop, obat herbal ramon Arab sing paling top. Saniki sampun teng jam 2:17 nggih sahabat Stara. Aduh, acaranya tadi berjalan udah sejam nggih. Udah di pertengahan acara lebih dan baru nyala. Oke, tensi sing masuk langsung dipun uni wawasakan nggih. Kangge sing dereng bergabung, badhe bergabung boleh banget. Tentune wonten 08-2-3-1-7-8. Mbak Yanti ting biluan kampok sing sampun bergabung sugeng siang Mbak Uni siang. Oke, hadir malih nyuwun tembange Dawet Ayu Banjarnegara. Napa anoman obong, mau sampun dimasukkan ke playlist, harusnya sampun dibuat clear nggih. Salam kangge sedaya Pandemen Setara Banjarnegara, kagem Mbak Uni matur suwun. Sami-sami. Sawadikasi di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi. Sawadikasi di Kartanegara Purbalingga hadir ning embik ebekan lagone Gunung Sari. Gunung Sari wau sampun dipun puterakan nggih. Dan salamnya kagem sedaya Pandemen Star Radio Banjarnegara sugeng istirahat. Kagem Mbak Uni semoga sehat selalu ya. Amin. Lan matur nuwun wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Stara, selamat menikmati acaranya pun gending-gending Banyumasan nggih. Sing sampun tersedia wonten playlist. Selamat menikmati. Yang saya selanjutnya ini bakal masuk meleh nggih. Tembriki wonten Walang Kekek Kencana Laras tibena.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
1: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
1: Mau dong, Mel? Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio, Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
0: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Bunda.
1: Iya, Nak. Kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih?
0: Bunda sehat-sehat aja kan?
1: Kok nanya gitu? Ya alhamdulillah, Bunda sehat-sehat aja kok. Emang kenapa Ade nanya gitu?
0: Ade lihat Bunda sering banget minum obat yang botolnya kuning itu. Pagi siang malam namanya kalau nggak salah Hadupop ya, Bun.
1: Namanya Habutop, Nak. Bukan Hadupop. Nih, Bunda jelasin ya. Habutop itu obat herbal yang bukan cuma untuk orang-orang sakit, tapi juga orang yang sehat kayak Bunda. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mencegah dari berbagai gangguan kesehatan, menambah stamina Bunda juga. Biar sehat terus, biar bisa nemenin kamu sampai nikah nanti.
0: Oh gitu ya Bunda. Maaf ya Bunda, Ade khawatir gak mau Bunda sakit.
1: Ulu-ulu lucunya anak Bunda, ih gemes deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal, karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutab, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tambatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di apotek sehat alamat di

0: Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Bandung Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwarja, Klampok.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania ya. Setelah tadi malam kayaknya radionya mati nih, tapi sekarang sudah hidup kembali dan siap menemani sahabat Setara, tentunya diawali dengan tembang kenangannya dan tentunya di jam 6 hingga nanti jam 8. Jadi buat teman-teman sahabat Setara yang baru bergabung dan baru, wah, udah kembali lagi nih Setara Radio Banjarnegara ini udah off on kembali. Jadi yang mau bergabung, mau gak bergabung, yang mau salam sama buat teman-teman sahabat, suami, istri, ibu, bapak, semuanya monggo Lania tunggu tentunya ya. Dan Lania di sini akan menemani sahabat Setara tentunya di jam 6 hingga nanti jam 8. Dan Lania juga di sini menemani sahabat semua. Mungkin ada yang lagi puasa nih. Siapa nih yang lagi puasa? Mungkin lagi puasa mau lebaran haji nih bentar lagi. Jadi buat teman-teman sahabat Setara, semangat dalam berpuasa yang berpuasa aja gitu ya teman-teman. Nah tentunya sekarang masih ada di tanggal 26 bulan Mei 2026. Itu tandanya bentar lagi bulan Mei sudah selesai nih. Waduh, siapa nih? Gemini. Oke, yang mau bergabung bareng Lania mungkin monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-000-70. Sekali lagi di 0822-311-000-70. Dan sambil menunggu sahabat Setara nih ya, Lania mau siapin lagu dulu deh. Mau lagu siapa ya kira-kira? Lania mau puterin lagunya Rati Purwasih kayaknya deh. Ada judulnya apa nih? Tiada Nama Seindah Namamu. Waduh, dengan judulnya aja udah berbunga-bunga ya. Kalau kita dinyanyiin itu sama cowok kita, mungkin pasangan kita langsung berbunga-bunga gak sih? Oke, jadi langsung aja kali ya kita gelirkan satu persatu. Dan sambil menunggu sahabat Setara yang belum bergabung, yang belum kecantol lagi nih sama Radio Setara nih, karena kemarin tadi malam habis mati.

0: siapa ya, Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh.

0: Semua orang juga tahu kali Mas, Abu Top mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap, Bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum teman-teman Setara dimanapun kalian berada ya, dan selamat pagi sahabat Setara dimanapun kalian berada. Dan tentunya apa kabar nih Setara Radio Banjarnegara, semoga kalian baik-baik dan sehat selalu ya. Mungkin ada yang lagi puasa nih, karena kita udah memasuki Lebaran Haji bentar lagi ya. Oke, dan tentunya Lania sekali lagi, Lania di sini akan menemani sahabat Setara di jam 6 hingga nanti jam 8 di tanggal 26 bulan Mei 2026. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, mau enggak bergabung, mungkin jangan sampai ketinggalan ya di acaranya Tembang Kenangan. Oke, dan Lania juga di sini ditemani sama denator kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbaramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga Lania di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan cuaca ya gitu ya, kalau di Karangkobar pagi hari itu pastinya itu dinginnya banget gitu. Kalau udah siang mungkin akan ikut panas ya. Oke, dan kita balik ke laptop lagi nih, karena udah ada yang bergabung bareng Lania. Ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih, Mama Aku Ingin Pulang. Sedih banget ya judulnya, tapi gak tahu dalamnya kayak gimana. Dan salam-salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, ada Mak Ezidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, Mbak Titin Suma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan terima kasih. Terima kasih kembali. Di atasnya lagi disusul sama Sane Vilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati. Request Tembang Kenangannya Mbak, siap, dari albumnya Ebit GAD dengan judulnya Apakah Ada Bedanya. Nanti kalian yang putarkan ya. Dan salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Mbak, matur suwun kembali, top mantap. Oke, terima kasih buat sahabat Setara. Waduh, ternyata itu banyak ya yang bergabung nih ya. Jadi kita pilih dua atensi terlebih dahulu buat duanya ke depan lagi setelah lagu ini diputarkan dua ini. Oke, jadi langsung aja yuk kita gelirkan dan kita nikmati lagu Nika Ardila dengan judul Mama Aku Ingin Pulang. Cus, dikelirkan requestannya dari Bu Yanti.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kaya ngopo?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsut nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Oke. Yang matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.